Hakim Rusli Sangka Cerita baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya untuk pendengar setia kami di mana cuaca anda berada, yang dalam perjalanan dari mana nak ke mana pagi ni, yang sedang bertugas seperti Cik Kis, selamat menjalankan tugasan anda. Baik, ini dia Johor antara tuan rumah Festival Hari Muzium Antarabangsa 2026. Jadi Johor dipilih sekali sebagai tuan rumah Festival Hari Muzium Antarabangsa peringkat kebangsaan yang dijangka menarik lebih 125,000 pengunjung dari dalam dan luar negara, sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri ini sebagai destinasi pelancongan warisan dan budaya utama negara. Dan pastinya festival yang mengangkat tema Muzium Menyatukan Dunia Yang Terpisah itu bakal menonjolkan peranan sebagai institusi yang mampu merapatkan jurang masyarakat merentasi perbezaan budaya, bahasa, geografi dan latar belakang sosial. Kat mana bakal berlangsung selama 5 hari bermula 24 hingga 28 Jun ini. Jadi sempena Hari Muzium Antarabangsa ni, mari kita sama-sama mengunjungi muzium dan juga menghargai khazanah sejarah negeri, termasuklah dengan kita tengok legasi-legasi tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada pembangunan negeri kita. Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Pastinya Cik Kis janji lagu-lagu best semuanya untuk anda. Janji anda kena stay tune bersama dengan Cik Kis Aura Permata sehingga 12 tengah hari. Janji tahu. Ini lagu Kalibaska dan juga Faisal Tahir untuk anda. Lagu yang berjudul Buta. Semoga terhibur semuanya. Okey tak tu?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 9.10 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang bertemankan kami waktu ini. Cik Kis bersama dengan anda. Stay tune di frekuensi Johor FM Permata Selatan 101.9 MHz, di utara Johor 105.3 MHz dan juga pantai timur Johor 92.1 MHz. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang sudi singgah-singgah di live TikTok Johor FM. Antaranya kita ada Zera, kita ada Khairuddin yang baru masuk, ada Pak Cidul, kita ada Faiz Riz, katanya kejap saja lagi nak bid antara Argentina versus Algeria, katanya murid baru baru masuk, jemput masuk. Ada Abdul Hadi dan ramai lagi, Syam 7153, antara yang bersama dengan kami waktu ini. Ada Perindu Sepi, katanya oh rupanya inilah tuan punya suara. Mungkin biasa dengarkan kami di siaran radio tapi belum lagi nampak kat mana-mana lah rupanya sebenarnya, kan. Jemputlah masuk. Kita ajak ni tau, macam masuk jemput rumah sendiri. Kita ajak ni, jemputlah masuk ke live TikTok sekarang ni. Kan semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu pagi ini, dan juga untuk anda jangan lupa untuk bersama dengan Cik Kis sampai pukul 12 tengah hari. Macam-macam lagu-lagu best semuanya yang akan Cik Kis berikan untuk anda, okay? Baik, ini dia. Kita nak dengarkan lagi lagu ini untuk anda, Ingin Memeluk Dirimu. Okey tak? Semoga terhibur semuanya.

lagu Faradia bertata di hati baru saja menghiburkan anda waktu ini. Terima kasih yang bersama-sama dengan Cik Kis yang menemani Cik Kis di live TikTok Johor FM. Untuk anda yang belum lagi follow, boleh follow kami sekarang. Cari aja Johor FM Official. Antaranya ada Citra 6397, ada Amar Amsyah, ada Nar dan ramai lagi yang bersama dengan kami kan. Okey, baik, ini dia Cik Kis nak kongsikan untuk anda. Mungkin bolehlah cuti-cuti nanti kan, boleh bawa anak-anak anda. Di Museum Tokoh Johor dah dibuka bermula 5 Jun lalu. Dah setelah sekian lama yang dinanti-nantikan, Museum Tokoh Johor dah pun dibuka antara destinasi warisan dan pendidikan baru yang mengetengahkan kisah perjuangan, kepimpinan serta sumbangan tokoh-tokoh terbilang di negeri Johor. Kau tengok bangunan yang tersergam indah itu. Jadi untuk anda yang belum lagi pernah pergi, apa kata jom pergi sama-sama, di mana pembukaan muzium ini menjadi satu lagi usaha berterusan Kerajaan Johor pastinya dalam memelihara khazanah sejarah serta legasi tokoh-tokoh negeri agar terus dikenali dan dijadikan sumber inspirasi kepada generasi masa kini dan juga masa datang, sekaligus memperkukuhkan jati diri bangsa Johor. Di mana bangunan warisan yang dibangunkan menjadi muzium telah melalui proses pemeliharaan dan juga kerja naik taraf bagi memastikan kemudahan dan juga mesra pengunjung serta dapat mengekalkan nilai sejarah dan juga seni bina asalnya serta dapat menampilkan pendekatan pameran yang moden, teknologi interaktif, visual, multimedia dan juga koleksi arkib yang bersejarah. Itu yang penting. Jadi untuk anda bolehlah sama-sama kita pergi melawat, bawa anak-anak kita sebab ada pelbagai galeri yang disediakan merangkumi bidang pentadbiran, pendidikan, kesusasteraan, sukan serta pembangunan negeri bagi memberi gambaran menyeluruh mengenai sumbangan tokoh-tokoh Johor dalam pembangunan negeri ini. Itu dia. Baik, untuk anda semua, kejap saja lagi kita akan ikuti majlis secara langsung sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan juga Titah Diraja seperti majlis sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah sebentar sahaja lagi dan juga akan disiarkan di saluran TV1. Baik, jom kita nak teruskan hiburan lagi. Ada lagu ini untuk anda, Ellie Katz, Layang-layang terputus talinya untuk anda. Semoga terhibur.

0: Baiklah, sama-sama kita ikuti majlis sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan Titahdir Raja Sempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.
1: Hujan sedikit basah, membasahi bumi Putrajaya.
2: Putrajaya, jadi hujan rahmat sebenarnya, insyaAllah. Untuk kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ini, insyaAllah.
1: Seperti yang kita tahu juga, ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
2: InsyaAllah, kalau boleh, pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya, kan? Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ini sama-sama mendoakan untuk kita berdua,
1: dan
2: juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
1: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
2: orang kata monotonous, stereotype, kan? Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah, kan, zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga,
1: betul,
2: tapi biar orang kata life balance lah.
1: Seiring
2: macam tu,
1: sebab kita ni kena bersyukur lah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang.
2: Betul.
1: Kita masuk tahun baru Hijrah ini dah 1448, rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik lah, tak lama lagi,
2: insyaAllah.
1: Dah Muharram kan,
2: tahun baru, umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah, usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakah,
1: ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal,
2: insyaAllah.
1: Okay. Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Suara Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
3: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh keberkatan ini kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraikan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru Hijrah ini, kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada perpaduan. Allahumma ya mudabbir al-kaun, fatir as-samawati wal-ar. Ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, kami memohon atas segala nikmat dan kurniaan-Mu dapat kami berkumpul bersama-sama menjayakan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini. Semoga diberkati dan lindungi majlis ini, dan agar sekalian yang hadir sentiasa berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kesempurnaan. Juga pada negara tercinta, agar terus aman, makmur, dinaungi rahmat-Mu. Ya Allah, satukanlah hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, pemusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya hafidhu ya alim. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasuri Perak Darul Ridwan, Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibus Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya.
2: Mm-hmm. Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, dingin ya. Dengan ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra, Masjid Putra Putrajaya ini, membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita, dan untuk tahun baru ni sehinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
1: Amin, amin. Itu yang kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kan kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
2: Bibir kita sentiasa mengingati Allah, dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya. Untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
1: Ya. Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Solat Utama.
2: Kita dengarkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun Tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah Duli Tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah Duli Tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menyunjung kasih Tuanku. Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Amar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, seterusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah, iaitu ummah siasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air, menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita. Suka atau tidak, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, al-wihdah fi itar al-tanawu' ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat rakyat Malaysia mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan Patik pada hari yang penuh bermakna ini. Patik sekali lagi merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan ya, juga pendengar Nasional FM pagi ini, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
1: Masya-Allah.
2: Tu dia
1: keyword dia kan?
2: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain tapi ini adalah satu ayat yang saya suka. Perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan, insyaAllah, dan kemaafan.
1: Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah. Boleh kita linklah dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.
2: Jadi kita sama-samalah nak ikuti pula sekarang ini titah diraja, iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah.
1: Sama-sama kita berikan perhatian penuh ke Dewan Solat Utama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya Apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah, pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan Muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan Muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan Muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi SAW merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mal Hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Majlis menjunjung
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit untuk sama-sama jadikan pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana kita ambil pengajaran daripada perjuangan Rasulullah SAW dalam kita nak membina diri kita agar lebih sabar, lebih istiqomah dalam beribadah dan memperkukuhkan perpaduan kita, dan sentiasalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua yang kita lakukan.
2: Dan apa yang saya suka menurut Siti Tahdiraja tadi berkenaan dengan tawakal. Kata baginda, tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tapi ikhtiar kita bersungguh-sungguh demi Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik Sofia dan juga pendengar, kita nak bawakan terus pendengaran Nasional FM ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan video tokoh muda hari ini.
6: Untuk cahaya yang menerangi langkah insan, beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke pentas dunia. Dari pena dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara. Pemikirannya memperlihatkan bahawa wahyu dan akal, sains dan agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan. Kini sebagai rektor ketujuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kursi Al-Ghazali di ISTEC dan Profesor Emeritus Universiti Melayu, beliau terus memimpin wacana ilmu dan ketamadunan di peringkat global. Sempena Mal Hijrah, kita meraihkan seorang tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk memartabatkan ilmu, memperkukuh peradaban dan menerangi dunia dengan cahaya hikmah. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, tokoh kebangsaan Ma'al Hijrah.
7: Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya, saya telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Kemudian saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak berkuasa, kepada projek khasnya, kepada jawatankuasa pemilih yang telah memilih saya, Kemudian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, kami telah bersetuju dengan anugerah ini. Dan pada peringkat yang tertinggi iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, kami telah berkenan untuk menganugerahkan anugerah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli keluarga saya yang saya rasa telah banyak menyumbang kepada kejayaan saya dalam pelbagai bidang. Jadi tanpa bantuan mereka, sokongan moral mereka, saya rasa saya tidak berada pada kedudukan saya sekarang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di tengah gelombang perubahan dunia yang semakin pantas, umat Islam terus mencari panduan antara ilmu dan realiti, antara hukum dan hikmah, antara warisan dan cabaran semasa. Dalam ruang inilah lahir seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuli atau Dr. Ahmad Al-Raisuli. Berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi melalui karya dan penulisan yang meluas yang kini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan Melayu. Sebagai tokoh yang berpengaruh di peringkat antarabangsa, beliau turut memikul pelbagai amanah dalam institusi keilmuan, memperkukuh usaha pembaharuan pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Sempena Ma'al Hijrah, kita mengangkat penghormatan kepada seorang ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman umat. Dr. Ahmad Al-Raisuli, tokoh antarabangsa Ma'al Hijrah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. أنا سعيد كل سعادة بوصولي إلى بلدنا العزيز وبلدنا الشقيق ماليزيا. أسعد دائما بأخبار ماليزيا وأحوالها. ماليزيا دولة لامعة في العالم الإسلامي وفي العالم، ويسعدني كذلك بصفة خاصة أن أحل بماليزيا بهذه المناسبة التي جعلت منها ماليزيا مناسبة سنوية عظيمة، وهي الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة. وهذه الاحتفالية العظيمة التي تقيمها ماليزيا، وأنا شاكر بصفة خاصة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على هذا التكريم الذي خصوني به، وهذا التكريم الذي يخصص للهجرة النبوية. الهجرة النبوية حدث تاريخي كبير، فأنا شاكر لهم جميعا وممتن لهم جميعا، وسأكون سعيدا في هذه الإقامة وفي هذه الزيارة والحضور في هذه الاحتفالية التاريخية الحضارية. فشكرا لكم جميعا، ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا، شكرا لكم على هذه العناية وهذه الحفاوة وهذا التكريم.
9: Majlis Merakam.
2: Jadi kemuncak yang ditunggu-tunggu sebenarnya Ana ya, dan juga pendengar Nasional FM pagi ini, kemuncaknya majlis untuk sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 ini adalah penyampaian anugerah tokoh Ma'al Hijrah kategori kebangsaan dan juga antarabangsa yang insya-Allah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Ya. Dan untuk perkongsian tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, saya mulakan lagi. Kalau kita nak recap balik bahawa Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar merupakan cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan juga sains Islam ke pentas dunia, dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku, masya-Allah. Banyak tu. Yeah. Dan ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara memperkayakan khazanah ilmu dan menjadi rujukan para sarjana di seluruh dunia. Dan pemikiran yang memperlihatkan bahawa wahyu dan akal yang beliau kongsikan, sains dan juga agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan juga kesejahteraan.
1: Masya-Allah. Alhamdulillah, itu dia tokoh Ma'al Hijrah yang kebangsaan. kalau yang antarabangsa pula yang dapat saya kongsikan di sini, yang mana seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi iaitu Dr. Ahmed Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmed Al-Raisuni, iaitu berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, yang mana beliau ini menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi, dan beliau juga berjaya menghidupkan semua pasal usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam orang kata nak membentuk pemikiran lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti kontemporari. Dan nak kongsikan juga melalui karya penulisan yang meluas yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa seperti ada bahasa Inggeris, ada bahasa Parsi, Urdu, Bosnia dan juga Melayu.
9: Yang berbahagia Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Raisuni,
1: ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmed Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmed Al-Raisuni.
2: Dan ketika ini di atas Dewan Solat pentas utamanya sedang disampaikan ya, anugerah tokoh antarabangsa oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin ya, dan juga kepada dua-dua tokoh
9: untuk ketika ini para hadirin juga penerima anugerah
2: dan antara kriterianya sebenarnya adalah pengetahuan yang luas dalam mendalam dalam disiplin ilmu yang diceburi dan dimanfaatkan dalam pembangunan ummah, agama dan negara, dan kriteria yang lain juga berkenaan dengan akhlak tokoh, personaliti, penampilan peribadi yang unggul dan sumbangan dan juga yang cemerlang dalam pembangunan syiar Islam dan juga ketokohan itu sendiri dan juga kewibawaannya mendapat pengiktirafan serta diterima oleh masyarakat dan dalam dan juga luar negara, dan ini adalah sebagai satu model dan juga contoh untuk kita dan juga anak-anak akan datang, mana tahu akan dinobatkan mendapat penganugerahan tokoh pada masa-masa akan datang,
1: insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Jadi saya kira kita sudah sampai di penghujung sambutan kita hari ini, sambutan Mal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi mungkin Sofia ada nak kongsikan sedikit kepada para pendengar Nasional FM.
2: Ya, sebelum kita menutup tirai pagi ini untuk majlis ini, nak mulakan tahun baru Hijrah nanti dengan inspirasi luar biasa. Jadi anda boleh saksikan perkongsian penuh hikmah daripada tokoh Mal Hijrah untuk tahun 1448 Hijrah ini yang telah memberi sumbangan besar kepada agama, ummah dan negara, iaitu pada hari Khamis esok ya, pukul 8 pagi bertempat di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya, yang mana ianya tentang ilmu yang menginspirasi dan juga semangat hijrah yang membina masa depan. Jadi dijemput untuk hadir, kalau tak sempat boleh menimba ilmu serta mengambil ibrah daripada perjalanan tokoh yang mengangkat martabat ini, insyaAllah di media sosial JAKIM.
1: InsyaAllah kita sama-sama tonton Okey, baiklah Sofia dan juga pendengar Nasional FM, kita mulakanlah langkah untuk kita berhijrah kepada Allah dan juga Rasulullah SAW dengan hati dan juga jiwa yang terbuka, yang mana satu Muharram 1448 Hijrah ini Allah masih lagi beri kita peluang dan juga ruang kepada kita hambanya untuk orang kata merasai nikmat iman, nikmat sihat dan juga semuanya yang kita buat atas izin Allah SWT. Jadi sentiasalah kita muhasabah diri kita dan jangan lupa kita bersyukur atas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga kita sepanjang tahun sebelum ini, Sofia.
2: Ya Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian sudah tugasan kami, insyaAllah ya, menemani anda pagi ini secara langsung sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah dari Masjid Putra Putra Jaya. Dan sebelum mengakhiri, tidak dilupakan ucapan terima kasih juga ya kami ucapkan kepada penerbit konti iaitu Puan Azizah Nga, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria, penolong pengarah kanan Encik Muhammad Sariman Abdul Manaf serta unit siaran luar radio RTM yang diketuai oleh Sam Chok Sowang, Encik Muhammad Zamri Ismail, Muhammad Nur Kamal dan
1: seterusnya Encik Muhammad Syahrudin bin Yusuf, Encik Muhammad Izwan Roslin dan juga Puan Nursia binti Tansha serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan sekali lagi selamat tahun baharu Hijri 1448 Hijrah. Sekian daripada saya Nur Farhana Muhammad Nur dan juga
2: dan saya Sofia Abdullah.
1: Kita kembali bersama penyampai Nurul Hidayah Matnawa di Konti Nasional FM. Assalamualaikum.
0: Baik, itu dia anda baru dengarkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan Titah Diraja. Sambutan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dilepaskan. Ayat contoh, wanita itu melepaskan jawatannya sebagai kerani di jabatan itu kerana mengharapkan pekerjaan lain yang lebih lumayan. Namun, tindakannya ibarat harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih Rona coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Ah, senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Ha, mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Baik, itu dia anda baru saja dihiburkan dengan lagu tema World Cup. Nyanyian Ricky Martin untuk tahun 1998. Kebanyakan pada kita waktu tu kecil lagi kan. Sekolah lagi. Baik, untuk anda semua terima kasih yang terus berhibur bersama dengan kami. Seperti yang dijanjikan tadi, Cik Kis ada nak kongsikan satu perkongsian untuk anda. Yang mungkin kalau tengok RTM Click tu, dia punya aplikasi tu asyik buffering je kan. Asyik hang je. Jadi kalau anda mengalami masalah video tak dimainkan ke, aplikasi tersekat-sekat ke, hang ke, berpanjangan atau dia punya paparan tidak stabil, mungkin anda boleh cuba langkah yang akan Cik Kis kongsikan ini ya kan. Langkah yang pertama, anda mungkin boleh tutup dan juga buka semula aplikasi RTM Click. Tutup aplikasi sepenuhnya, force close, dan buka semula RTM Click. Atau cara kedua, anda boleh periksa sambungan internet anda, pastikan Wi-Fi ataupun data mudah alih stabil, dan cuba kalau boleh restart router jika perlu. Dan yang ketiga, anda perlu clearkan data, antaranya pergi ke setting, cari apps dan RTM Click, dan pilih kat situ clear data. Atau senang cerita, anda boleh restart peranti anda, matikan, hidupkan semula, orang kata restartkan anda punya smart TV ke atau tablet ke. Dan yang seterusnya, mungkin juga anda perlu kemaskini aplikasi dan pastikan RTM Click adalah versi yang terkini dari Google Play Store dan juga App Store. Jangan pakai yang versi yang lama. Dan seterusnya, mungkin cara yang seterusnya, anda boleh padam dan juga pasang semula aplikasi. Senang cinta, anda delete dulu RTM Click tu, lepas tu anda install balik RTM Click, restart peranti anda, semoga berjaya lah lepas tu. Kan? Dan perlu diingatkan jugalah di mana prestasi aplikasi ni sebenarnya dipengaruhi oleh spesifikasi peranti kita, versi sistem operasi, serta kelajuan dan juga kestabilan internet. Sebab itulah pengalaman pengguna mungkin berbeza-beza antara satu peranti dengan peranti yang lain. Jadi untuk anda, selamat menonton dan jangan lupa untuk tonton serata sepak perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di saluran TV Sukan dan juga RTM Click. Hashtag Satu Bola Satu Dunia, hashtag Piala Dunia 2026 RTM. Sistem operasi, serta kelajuan dan juga kestabilan internet. Sebab itulah pengalaman pengguna mungkin berbeza-beza antara satu peranti dengan peranti yang lain. Jadi untuk anda, selamat menonton dan jangan lupa untuk tonton serata sepak perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di saluran TV Sukan dan juga RTM Click. Hashtag Satu Bola Satu Dunia, hashtag Piala Dunia 2026 RTM. TV OK, di saluran TV Sukan dan juga RTM Click. Hashtag Satu Bola Satu Dunia, hashtag Piala Dunia 2026 RTM. 100

Baik, itu dia baru saja menghiburkan anda lagu daripada kumpulan Gravity, Kau Satu Dalam Berjuta. Baik, tugasan checklist untuk hari ini dalam Aura Permata dah pun berada di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan checklist, yang berinteraksi bersama-sama di Facebook, di TikTok. Terima kasih. Baik, selepas ini Variasi Permata menyusul 12:30 hari hingga pukul 6 petang bersama dengan DJ Neurolista. Daripada saya Cik Kis, undur diri dahulu untuk waktu ini. Selamat menyambut salam Maal Hijrah untuk kita semua. Mulakan lembaran baru dengan hati yang tenang. Hadapi kehidupan dengan senyuman, kerana setiap perjalanan yang sukar pasti membawa hikmah yang indah. Cik Kis balik dulu. Jaga diri anda selalu. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

Itulah yang bertajuk Sayang-sayang waktu pukul 12.13 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Salam Ma'al Hijrah. Salam satu Muharram untuk semua pendengar-pendengar yang terus dengarkan kami. Walaupun hari ini cuti, alhamdulillah, tetap menjadikan Johor FM ini pilihan radio anda. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, teruskan menjadikan kami radio pilihan anda di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista akan terus temani anda untuk 6 jam yang seterusnya selepas Cik Kis tadi temani anda bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Saya sampai ke pukul 6 petang, insyaAllah. Sambil-sambil kita dengarkan hiburan. Sambil-sambil itu juga saya akan bacakan juga berkaitan dengan keputusan perlawanan Piala Dunia yang berlangsung semalam. Saya nak kongsikan dengan anda antara grup H, sebab sekarang ni masih lagi berlangsung perlawanan antara kumpulan. Ini dalam kumpulan H. Okey, Spain bertemu dengan Cabo Verde, keputusan 0-0. Grup G, Belgium bertemu dengan Egypt, satu sama. Dan juga grup H, Saudi Arabia bertemu dengan Uruguay, keputusannya seri, satu sama. Dan kumpulan G, tim pilihan saya Iran. Gitu eh. Iran bertemu dengan New Zealand, keputusan dua sama ataupun dua-dua seri. Saya nak kongsi sikit lah berkaitan dengan perlawanan antara Iran dan juga New Zealand. Walaupun perjalanannya mungkin lah, mungkin-mungkin disabotaj, tetapi Iran tetap menonjolkan persembahan memukau apabila berjaya mengikat New Zealand dua sama, menjadikan antara perlawanan dunia 2026 yang terbaik. Oh, nampak? Sebab tu saya pilih Iran. Sebab dia antara perlawanan yang terbaik, maksudnya corak permainannya tu cantik. Kita tengok kesungguhan mereka bermain eh. Kedua-dua pasukan menampilkan permainan seimbang. Atmosfera Stadium Los Angeles, Amerika Syarikat tidak berhenti daripada bersorak apabila penyokong kagum melihat Iran dan juga New Zealand beraksi. Sebab kali ni lain sikit, kita lawan dengan tiga, kita ada stadium dekat tiga negara. Kan? Jadi dia adalah negara-negara akan pergi ke Amerika, US, dia akan pergi ke negara-negara lain kan. Ada tiga. Dan sebenarnya bola ni untuk gol yang pertama dijaringkan oleh New Zealand lah eh. Dijaringkan oleh Chris Wood. Chris Wood tak? Chris Wood adalah Chris Wood lah penjaring gol terbanyak sepanjang zaman di klub Nottingham Forest. Kini klub eh. Klub Nottingham Forest adalah penjaring gol terbanyak, iaitu Chris Wood memberikan kelebihan sebelum Elijah Jazz membuka tirai jaringan. Dan serentak dengan itu, tersentak dengan itu, Iran pula yang menduduki ranking ke-23 dunia. Tim saya Iran, siapa sokong Iran sama dengan saya. Okey, menduduki ranking ke-23 dunia, terus mengatur serangan balas dan hasil minit ke-32 menyaksikan Ramin Rizain menyamakan kedudukan satu sama. Kan dah masuk babak yang kedua pula. Skuad kendalian Amir terus melakukan asakan bertali arus bagi mengecam pihak lawan, namun sebaliknya terjadi. Ada berita sedih pula kat situ kan. Jazz sekali lagi, ataupun nama sebenarnya Elijah Jazz. Selalu orang panggil Jazz je, selalu orang panggil macam kawan sekolah je. Okey, Jazz sekali lagi menjadi pencetak nama selaku penjaring, dan juga umpanan muda menewaskan Ali Reza membolehkan New Zealand kembali berada di hadapan. Dan 9 minit kemudian, tandukan Muhammad Mohibi menjadi penyelamat buat Iran apabila berhasil memadamkan hasrat All Whites, dan kedua-duanya terpaksa berpuas hati dengan satu mata. Dan kita juga mengetahui Iran banyak dikenakan sekatan geopolitik oleh tuan rumah ekoran konflik global sebelum ini, dan sehingga dinafikan hak untuk berada di Amerika Syarikat bagi menjalani latihan, dan masalah pelepasan visa dan juga lain-lain lah. Tetapi tidak mematahkan semangat Iran menghadapi kejohanan berprestij ini. Mengenai ranking Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA pula, sememangnya Iran dijangka menang, namun permasalahan yang melanda meletakkan mereka di titik terendah untuk bersaing. Akan tetapi mereka menolak segala persepsi dan tetap memberikan semangat yang tinggi. Wow, inilah kumpulan saya. Mungkin anda sama juga. Kita tak nak, kita tahu kumpulan-kumpulan ataupun tim-tim yang hebat-hebat. Kita cuba ambil tim-tim yang biasa dulu. Mana tahu, kita tak tahu sejarah
akan tercatat. Oh gitu kan. Jadi saya tetap pilih Iran lah gitu kan. Kalau anda suka Iran boleh kongsi dengan saya. Kita geng, kita pakai baju Iran sama-sama. Saya tengah cari juga JC-JC Iran ni. Tak apalah, cak ayam pun tak apalah, janji ada tulis Iran gitu kan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Terus kita bersama kami di Jor FM dalam variasi permata. Teman-teman sama dengan Nurul Huda Abdul ataupun Nurlista. Untuk cuti-cuti ni, Mak Lija ni sambil-sambil santai duduk kat rumah. Mungkin nak tonton RTM, TV RTM dan juga dengarkan Jor FM Permata Selatan. Terima kasih untuk semua bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Bukan cinta biasa untuk anda.

Ha kan, siap ada bunyi mecun-mecun lagi kat belakang tu kan. Kita dah bersama ada Shakira dan juga Bruno Boy dengan lagu bertajuk Dai Dai. Ini lagu tema untuk FIFA ataupun World Cup bagi tahun 2026. Wow, rancak Shakira ni menjadi pilihan untuk FIFA ataupun Piala Dunia Bola Sepak selalunya. Dan saya rasa dah dua kali ketiga kali Shakira dipilih untuk nyanyikan lagu tema World Cup. So ada orang kata Shakira ni kalau nyanyi lagu World Cup ni dia macam ada aura gitu, tak tahulah kan. Mungkin sebab tak bagi peluang kat penyanyi-penyanyi yang lain. Sebab ramai je penyanyi-penyanyi hebat yang boleh nyanyi lagu-lagu untuk World Cup gitu kan. Tapi tak apa, rezeki dia. Cerita rezeki korang pula sibuk. Okay, Nuris, nama sekali lagi teman ni anda. 12.31, benda tengah hari. Kalau lihat keadaan cuaca di sini, dia gelap. Hujan, tadi dalam perjalanan saya ke sini, kat rumah tadi dah start, dah mula hujan lebat sampai perjalanan saya ke RTM lah . Mungkin kawasan anda pun sama juga hujan. Rezeki kita hari ni, bercuti, better dapat sepulak cuaca-cuaca macam ni, macam seronok, duduk kat rumah kan santai-santai gitu kan, bersama dengan keluarga. Mungkin tonton TV1, ada juga yang menyaksikan bola. Sebab untuk tengah hari ni, jadual yang berlangsung perlawanan antara Austria dan juga Jordan untuk tengah hari ini, untuk kumpulan J 12 tengah hari. Untuk esok kita ada Portugal dan juga Dr. Congo. Lepas tu ini kumpulan K, dan juga untuk kumpulan L untuk esok kita ada kumpulan grup kumpulan K, kumpulan L, England bertemu dengan Croatia. Kumpulan L juga Ghana bertemu dengan Panama, serta kumpulan K Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Itu antara jadual yang akan berlangsung. Tapi hari ini yang sedang berlangsung, Austria bertemu dengan Jordan. Apa yang penting, saya nak tengok Iran je. Gitu Okey, kita nak teruskan lagi Muran di Jorah FM Perumahan Tersatan. Kita nak semarakkan lagi lah untuk Piala Dunia kita kali ni. Tahun ni bagi tahun 2026. Sebab apa tau? Sebab RTM ni merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, rezeki untuk anda. Jadi tak payah bayar. Tengok je TV RTM, TV OK tu kan. Tengok je, tonton je ada perlawanan. Kalau tak dapat tengok waktu yang sebenar, boleh tengok ulangan ni, tak ada masalah. Yang penting kena pilih lah RTM, teman setia anda kita. Berat teruskan lagi buram bersama dengan Nepiu Lokman Noval dengan lagu bertajuk Haruman Terindah untuk semua.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun, jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, daripada adik-adik, jangan lupa yang berumur 7 hingga 12 tahun untuk datang uji bakat Bintang Kecil pada 20 dan juga 21 bulan, maksudnya hujung minggu ni tau, hari Sabtu dan juga Ahad ni untuk datang. Dan kalau nak ambil borang pun tak ada masalah, borang kita dah letak dah dekat pondok pengawal, jadi boleh dapatkan borang nak isi dulu kan, senang kan, boleh baca syarat-syaratnya kan. Okey, boleh taruh gambar, letak gambar yang paling cantik, macam itu kita nak kan. Okey, biasa terus dia datang pada 20 dan juga 21 hari bulan ni, hujung minggu ni, untuk adik-adik bersama dengan penerbit kita Susilawati Wan Wasmi, dan insyaAllah kemungkinan saya pun ada juga untuk bersama dengan adik-adik semua sebenarnya dengan uji bakat Bintang Kecil 2026. Okey, ada syarat-syarat yang telah diberitahu oleh Syamito tadi dan juga Ain. Jadi tahulah syarat-syaratnya apa, mudah je. Yang penting umur tidak melebihi 12 tahun. Tidak kurang dari 7 tahun, bermakna 7 hingga 12 tahun melainkan adik-adik untuk datang ke uji bakat Bintang Kecil. Tidak ada album ataupun bukan artis, senang cakap, tidak ada lagu yang buat yang adik-adik pernah buat, tak ada album, bukan artis. Yang pernah jadi juara peringkat kebangsaan juga tidak boleh untuk datang. Kalau pernah jadi juara tapi bukan peringkat kebangsaan, boleh datang untuk uji bakat, pastikan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan lah ya. Jadi untuk adik-adik yang nak cari bakat bintang-bintang kecil, kita ni kat Johor ni ramai orang cakap, kat Johor ni penyanyi ramai, semua sedap-sedap, orang cakap kat Johor lah. Kalau nyanyi buka mulut, sedap macam tu lah. Daripada kecil sampai ke besar, memang ramai lah nak cari artis. Orang dulu kata tahun-tahun 80-an, 90-an, kalau nak cari artis, ramai dekat negeri Johor. Mungkin tahun ni pun ya juga. Untuk adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian, boleh datang cuba uji bakat Bintang Kecil pada 20 dan juga 21 Jun. Maksudnya hari Sabtu dan juga hari Ahad ni. Teruskan lagi borang di Johor FM. Tapi sebelum tu, untuk panduan muslimin dan muslimat, masih tersolat pada Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1 Pulau Aor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1:05 tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1:08 tengah hari. Untuk zon 3 Pontian dan juga Keluang 1:09 tengah hari. Dan untuk zon 4 Batupat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1:12 tengah hari. Bersama dengan Leto, Sebelum Cahaya untuk anda.

saya Duan Olang. Oh, kenangan, kenangan mengusik jiwa, ku terhempas. Anda sekarang sedang mendengar Johor FM Permata Selatan di frekuensi 101.9, 105.3, juga di frekuensi 92.1 FM. Walaupun saya berada di Kuala Lumpur, tetapi di hati saya tetap bersama Johor FM.

pemimpin jangan bertindak impulsif elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara yang dirahmati Allah, dalam diam, dalam sunyi, ada satu tempat yang Allah nilai lebih daripada rupa, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada segala yang zahir. Itulah hati kita. Hati ini ibarat sebuah taman. Kalau kita tanam dengan bunga keikhlasan, ia akan mekar, harum, akan menenangkan. Tapi kalau kita siram dengan racun, racun hasad, dengki, iri hati, maka layulah dia, gelaplah ia, rosaklah keseluruhan kehidupan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah, dalam jasad itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad yang lain akan jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk, maka semuanya akan buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah taman hati kita sedang berbunga atau sebenarnya sedang diracuni tanpa kita sedar? Yang pertama, sifat hasad merosakkan iman. Hasad bukan sekadar perasaan tak suka. Dia ni sebenarnya tanda kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Seolah-olah kita berkata dalam hati, kenapa dia dapat? Kenapa aku tak? Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagikan rezeki antara mereka dalam kehidupan dunia. Contohnya, kita tengok jiran beli kereta baru, hati mula rasa panas je. Padahal mungkin Allah bagi kita kesihatan yang lebih baik, keluarga yang lebih bahagia. Hasad ni dia perlahan-lahan merosakkan iman, kerana kita tidak lagi percaya kepada pembahagian Allah. Yang kedua, sifat hasad boleh menutup mata daripada nikmat sendiri. Orang yang hasad, dia selalu melihat ke atas, dia lupa melihat ke bawah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, kita iri hati kawan bercuti dekat luar negara, tapi kita lupa kita masih ada ibu.

0: Yang ketiga,
1: hasad boleh menjadikan hidup menjadi sempit. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Surah Taha. Orang yang hasad, hidup dia tak pernah tenang. Siang gelisah, malam resah. Contohnya, setiap kali buka media sosial, hati sakit. Tengok orang berjaya, rasa tertekan. Padahal, masalahnya bukan pada orang lain, tapi pada hati sendiri yang tidak tenang. Hasad menjadikan dunia luas terasa sempit. Yang keempat, hasad membawa kepada dosa lidah. Bila hati sudah berpenyakit, lidah akan mula berbisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Daripada hasad lahirnya mengumpat, daripada dengki lahirnya fitnah. Contohnya, kita tak suka seseorang tu, lalu kita mula cerita buruk-buruk dia. Walaupun betul, tapi tetap berdosa. Apatah lagi kalau sekiranya ditambah-tambah. Akhirnya hati rosak, hubungan rosak, pahala pun habis. Dan yang kelima, penawar sifat hasad adalah zikir. Zikir ini dia menghidupkan hati. Setiap penyakit ada ubat dia. Dan ubat hati adalah zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Hati yang selalu berzikir sukar untuk ada hasad. Kenapa? Kerana dia tahu semua itu datang daripada Allah. Contohnya, bila kita tengok orang lain berjaya, kita ucap masya-Allah, alhamdulillah. Bukan membandingkan, tapi mendoakan. Hasad ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah racun yang tidak berbau. Dia masuk ke dalam hati tanpa kita sedar. Tapi kesan dia menghancurkan iman kita, merosakkan segala amal kita, memusnahkan ketenangan-ketenangan kita. Maka hari ini, mari kita bersihkan taman hati kita, buangkan racun-racun hasad, tanamkan bunga-bunga syukur, siramkan dengan zikir-zikir, bajakan dengan doa-doa. Semoga kita kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebut dalam Al-Quran, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
3: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dilepaskan. Ayat contoh, wanita itu melepaskan jawatannya sebagai kerani di jabatan itu kerana mengharapkan pekerjaan lain yang lebih lumayan. Namun, tindakannya ibarat harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Tuskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Solat Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam Solat Tazkirah kali ini, kita masih melihat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertemuan kita pada kali ini melihat kepada bagaimana Nabi berdakwah kepada orang yang sangat tua umurnya, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, disebutkan bahawa Sayyidatina Asma binti Abu Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath, ketika hari pembukaan kota Makkah, wa dakhala al-masjid, dan Rasulullah telah masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Abu Bakar datang sambil memimpin bapanya. Ata Abu Bakrin bi abihi yaquduhu. Sayyidina Abu Bakar ambil bapanya di rumah, lalu dibawa untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur Sayyidina Abu Bakar, dan bayangkan bagaimana umur ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat kepada orang tersebut, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah berkata, "Hala tarakta syaikh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Kenapa wahai Abu Bakar, kamu tak biarkan saja ayah kamu yang dah berumur ini, biarkan saja di rumah supaya aku sendiri yang datang menemuinya di sana. Masya-Allah. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah. Pada ketika itu, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan belum lagi masuk Islam. Tetapi Rasulullah tanya, kenapa tidak biarkan saja ayah kamu tu, biar saja di rumah. Nanti saya sendiri yang akan ke sana menyantuni orang ini. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, huwa ahakku ayyam syia ilaika min antam syia anta ilaih. Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, wahai Rasulullah, ayah saya yang lebih berhak, lebih patut untuk berjalan datang untuk bertemu dengan tuan berbanding kalau tuan yang berjalan menuju kepadanya. Ini santunan penghormatan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut, yang muda menghormati yang tua. Dari sudut yang lain, seorang lelaki lebih utama untuk hormat, santun, tawaduk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi adalah sayyidul khalqi, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu baginda telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah untuk duduk di hadapan baginda. Lalu baginda menyapu dada Sayyidina Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Lalu ayah Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah, memeluk ke dalam agama Islam. Wa dakhala bihi Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar membawa ayahnya, memimpin ayahnya, dalam keadaan ayahnya pada ketika itu rambutnya putih semua, seumpama pohon Saghamah. Pohon saghamah adalah satu jenis pokok yang mana pokoknya daun-daunannya berwarna putih seumpama salji. Lalu dibayangkan, diumpamakan rambut ayah kepada Sayyidina Abu Bakar Abu Quhafah ini seumpama pohon tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiru hadha min sya'rihi. Tukarkanlah warna putih rambutnya itu dengan cara meletakkan inai dan sebagainya supaya tidak terlihat kelihatan amat putih keseluruhan rambut tersebut. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah pada kali ini, kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyantuni orang yang sangat tua, orang yang sudah umurnya lanjut tetapi belum lagi memeluk agama Islam. Penting untuk dia mengucap dua kalimah syahadat. Ketika Nabi masuk ke Mekah, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk dengan aman. Rasulullah masuk dengan damai. Rasulullah masuk dengan keharmonian. Pada ketika itu, dakwah Nabi bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya akan berlaku bagi orang yang matinya tanpa iman, matinya tanpa Islam. Dalam hal ini, Rasulullah penting untuk menyantuni setiap peringkat umur, termasuk orang yang telah lanjut umurnya. Apatah lagi orang yang dimaksudkan itu adalah ayahanda kepada sahabat tercinta Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi ketika hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada orang yang pertama membenarkan kebenaran peristiwa mukjizat Isra' dan Mi'raj, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka bapa dia disantuni oleh Nabi, sehingga Nabi pada awalnya terkejut, kenapa Abu Bakar seakan menggesakan bapanya untuk dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi terbuka hati, Nabi berbesar hati sahaja. Kalau baginda Nabilah yang menapak, kalau baginda Nabilah yang berjalan, kalau baginda Nabilah yang melangkah menuju kepada orang tua tersebut hanya untuk mendapatkan syahadah keislaman orang tersebut. Tetapi tetap disantuni Rasulullah ketika Abu Bakar membawanya, dan dengan asbab sedemikian maka masuklah orang yang dimaksudkan bapa kepada Sayyidina Abu Bakar ini ke dalam agama Islam, dan selamatlah dia daripada risiko keadaan untuk berkekalan di dalam api neraka. Perjalanan dakwah Nabi, Johor FM, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Terkongsi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin bersama dengan Lau She.
1: Iya.
0: Okey Lau She, perkataan apa yang kita nak belajar hari ini dalam bahasa Mandarin?
1: Kesan sampingan.
0: Kesan sampingan.
1: Fu zuo yong.
2: Fu zuo yong.
1: Fu zuo yong.
2: Fu zuo yong.
1: Betul, kesan sampingan. Okey, contoh ayat dia.
0: Mhm.
1: Zhe xie yao dui ni you fu zuo yong ma?
0: Zhe xin tiao
1: dui ni.
0: Dui ni.
1: You.
0: You fu zuo yong
1: ma?
0: Ma.
1: Okey. Maksud dia ialah, adakah ubat-ubat ini memberi kesan sampingan kepada awak? Panjang kan?
0: Panjang sikit. Tapi hari ini kita dapat kesan sampingan tu maksudnya
1: fu
0: chuo yong. Fu chuo yong.
1: Pandai.
0: Laju sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih Rona coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibir kita. Mudah kan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Eh, terima lagu bertajuk Malam-Malam bersama pada Nuha Bahrim dengan lagu bertajuk Malam-Malam untuk anda. Okey, belum malam lagi, baru pukul 2.16 minit petang. Selamat datang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda menuju segmen Variasi Permata edisi hari ini. Okey, kita tengok apa-apa agaknya petang-petang ni kan, untuk anda terus bersama dengan saya. Mungkin ada yang dah makan tadi, makan awal sikit sebab nak rehat, ataupun makan nak lambat sikit lah. Hari-hari cuti kita makan lambat sikit kan, mungkin sebab tadi kita sarapan ataupun makan pagi ni lambat sikit. Jadi untuk makan tengah hari ni pun kita lambat sikit, kita anjakkan. Mungkin tak kisah apa menu pun anda hari ni, yang penting dapat makan sama-sama, betul tak? Cuti-cuti ni lah dapat kita berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak kan. Mungkin dapat balik kampung tengok mak dan ayah walaupun satu hari kan, tapi kita tak membazirkan waktu yang ada ni untuk kita cipta sendiri momen-momen yang baik, yang manis untuk diri kita sendiri kan. Walaupun dapat balik untuk makan tengah hari pun jadilah dengan mak, dengan abang macam tu kan. Tapi tak apa, itu yang kita nak, walaupun berkejar masa tapi dapat cipta satu kenangan yang indah untuk kita sendiri. Ataupun ada perancangan hari ni, hari ni tak nak masak lah, kita makan luar. Hari ni kita makan luar, abah belanja. Kita keluar je. Nak makan kat mana, cakap je hari ni abah belanja sebab hari ni cuti. Abah pun dah lama tak cuti, jadi hari cuti ni kita belanja. Abah belanja semua nak makan apa. Ada juga macam tu. Kita lebih santai-santai lah bersama dengan anak eh. Ataupun kita tak pergi mana-mana lah, makan pun kita pesan je. Kan gitu dalam talian kan. Sekarang macam-macam eh, Grab lah, Foodpanda lah, semua ada kan. Pesan je makanan, mak pun tak payah masak. Hari ni kita close kitchen. Oh gitu, tak payah kotor-kotorkan dapur. Kita order je makan. Lepas tu TV dah cukup besar, ada pula internet yang bagus, ada wifi pula macam tu kan. TV pula digital pula. Aduh, memang kita tengok movie je hari ni. Kita tengok movie, nak layan movie je pun boleh, tak kisah. Walaupun tak pergi mana-mana, walaupun kat rumah je, tapi aktiviti-aktiviti tu ada untuk bersama dengan keluarga. Ataupun semua dah siap, tadi kita dah tengok wayang. Okey, kita wayang kat rumah, kita dah berjalan, kita dah balik, sarapan pun kat luar. Dan alhamdulillah dah makan tengah hari sekali kat luar, kita nak balik rumah. Okey, kita balik rumah, kita buat kerja rumah pula sama-sama. Selalunya yang buat kerja rumah orang rumah je, betul tak eh? Mak-mak kita je buat kerja rumah. Jadi hari cuti ni kita buat kerja rumah sama-sama. Apa yang penting? Kerja sama. Itu yang penting. Bila saya nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan, pada semua pendengar-pendengar Johor FM. Okey, selamat datang pada pendengar kita ni. Itu Noraini HR. Salam hijrah untuk semua pendengar Johor FM, untuk mak, untuk ayah Muhammad Noh, suami Faizal Hamidi dan juga semua warga Persada Johor. Semoga diberkahi dengan doa-doa kita. InsyaAllah. Okey, Jamal Amal, Nurul berkonti. Ya, sejak bola ni kan saya tengok Jiha, Suzy, DJD. Juga Nurul makin dah tak cun lah kan. Taufik pun dah tak insem lah bila berkonti. Nurul dah makan ke belum? Nak tunggu Nurul buat live kan? Iran je? Betul, saya Iran. Kadang-kadang bukan sebab kami yang dah tak cun, bukan sebab Taufik yang dah tak insem, bukan. Tapi sebab mungkin Jamal Amal ni tengok bola kan, pagi-pagi besok bangun mata sembab, begitu pergi kerja. Saya tak tahu lah ada pergi kerja tu beria ke tidak. Saya takut tempat kerja dia tidur. Mungkin macam tu juga. Jangan macam-macam eh. Okay, Nin Banjari pula ucapan untuk isteri. Kata masak kangkung hari ni, ikan caru dan juga kapak, ya, ikan goreng kapak, sambal totok ikan bilis, lombok rawit masuk cili padi. Petik je tadi ulam raja kat tepi rumah. Dia kata, kata ucapan juga untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubur, Zenteksi, Wak Ali, Nordin Keluang, Jamil, Wakna, Kak Long, Mona, Saadia Markov dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih. Kak Ina Pekanana sebelah katanya, Assalamualaikum Nurul, selamat petang, salam hijrah buat semua rakan-rakan SKS.
Untuk rakan-rakan pendengar Setia Johor FM, juga buat Nurul sebab tugas, semoga semuanya sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah sayang selalu. Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Ina Mahdi. Ada banyak lagi kiriman saya akan bacakan. Kita nak teruskan dulu hiburan bersama dengan Malik, Annie Zakri, Aman RA dan juga Kemi Kimau dengan lagu bertajuk Ayuh untuk semua.

dengan lagu bertajuk Sophia Jane untuk anda 2:34 minit petang. Okey, ada tak yang merancang nak tengok wayang hari ni? Okey, sebenarnya ada sedikit berita untuk anda, terutamanya untuk bangsa Johor. Penutupan sementara GSC Johor Bahru. Okey, kesemua lokasi pawagam, Golden Screen Cinema ataupun GSC di Johor Bahru akan ditutup sementara selama 24 jam. Bermula 7 malam semalam, 16 Jun 2026 sehingga 7 malam hari ini, 17 Jun 2025. Sebab apa? Okey, menurut notis yang dikeluarkan oleh GSC, penutupan sementara itu dibuat bagi mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sempena sambutan awal Muharram ataupun Maal Hijrah

448 Hijriah. Bukan tutup sementara, ada apa-apa tak? Sebab bagi menghormati hari ini sambutan awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah. Semalam 7 petang semalam sampai 7 petang hari ini ditutup . Jadi lepas tu barulah boleh. Baguslah kita menghormati awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah kita tahun ini. Jadi kelainan untuk bangsa Johor semua. Alhamdulillah. Okey, saya nak kongsikan juga berkaitan dengan Piala Dunia. Kalau tadi saya cakap perlawanan tengah hari tadi, Australia bertemu dengan Jordan, keputusan dah keluar 3-1. Australia 3, Jordan 1. Dan untuk besok pula, Portugal akan bertemu dengan Dr. Congo lebih kurang pukul 1 pagi. Ini grup K. Grup L pula, England akan bertemu dengan Croatia pukul 4 pagi. Grup L, Ghana bertemu dengan Panama. Dan juga untuk grup K, Uzbekistan bertemu dengan Colombia.

Bila selamat petang kepada Kak As. Assalamualaikum Nurul, selamat petang. Dia kata tengah berniaga ni, cuaca panas-panas manja gitu. Okey, nak menyapa semua rakan-rakan SKS di mana saja berada dengan pertanyaan ngati apa petang ni. Salam buat semua. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Nurul Lista di Barisi Permata, selamat petang. Mami nak ucapkan selamat hari lahir buat Yunida Yusof hari ini 17.96 untuk Ismail Musa Siparenggam dan juga grup SKS. Pada Nurulista pula katanya jom ngeteh. Jangan, saya kalau ngeteh kan kita main lagu je. Kan. Okey, daripada Kak Ruby, Ruby Harubi dari kampung Sri Gajah Ca'a, salam Mak Hijrah buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby, buat suami tercinta Rahmat Ismail, untuk anak-anak, buat bonda yang tersayang di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Pertanyaan, dah makan ke? Okay, untuk Nurul, tak cuti pun eh. Tapi tetap happy sebab Nurul berkonti. Terima kasih sebab dengar Jor FM Permata Selatan. Betul lah saya cakap jamaah amal. Dia tak nampak saya, Suzy, Jihachu. Dia tak nampak Taufik Ainsem. Sebab apa? Sebab pagi-pagi, awal pagi dia tengok bola. Sampai tempat kerja, dia tidur betul. Dia tidur. Dia kata, ni baru bangun. Tak baik eh. Kerja gitu eh. Untung lah. Okey, Barisi Permata. Cuaca hujan lebat. Dari Ismail Musa Siparenggam. Ucapan pada isteri Nuayati binti Temu. Juga pada Kak Saadia, Wak Ali dan juga isteri. Untuk Abdul Rahim, Abdul Rashid, Rahmat, Rafida. Untuk Rahima, Raihana, Raya, Rizikin dan juga semua, semoga dalam rahmat Allah. Amin, insyaAllah. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan. Teman-teman bersama dengan saya, insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti dalam Variasi Permata edisi hari ini. Bersama dengan Asyarik.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Itu dah lagu indie untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Perkhidmatan Selatan. Okey, model Johor jadi contoh perkhidmatan UMP diperluas ke seluruh negara. Langkah kerajaan persekutuan menanggung sepenuhnya kos perkhidmatan ubat melalui pos UMP di seluruh negara mulai Julai ini membuktikan pendekatan yang diterajui Johor sejak tahun 2024 adalah tepat, berkesan dan juga memenuhi keperluan rakyat. Inisiatif yang dilaksanakan lebih awal oleh kerajaan Johor itu diperkenal bagi memudahkan pesakit menerima bekalan ubat tanpa perlu hadir berulang kali ke hospital ataupun klinik kesihatan dan sekaligus mengurangkan beban kos perjalanan serta menjimatkan masa khususnya bagi golongan warga emas. Individu yang mempunyai masalah pergerakan dan juga pesakit yang memerlukan rawatan berterusan. Serta penerimaan rakyat terhadap perkhidmatan UMP turut menunjukkan keberkesanannya apabila daripada kira-kira 80,000 penghantaran ubat melalui pos yang direkodkan setiap bulan di seluruh negara, hampir 25,000 penghantaran melibatkan negeri Johor. Okey, dan bagi memastikan manfaat itu terus dinikmati rakyat, kerajaan Johor telah memperuntukkan sebanyak RM900,000 pada tahun 2024 bagi menanggung kos penghantaran ubat melalui pos sebelum komitmen tersebut diusahakan pada tahun-tahun yang berikutnya. Alhamdulillah, ini semua untuk bangsa Johor . Selain itu juga apa yang berlaku di Johor, 8,537 anak Johor kini nikmati gaji melebihi RM4,000 sebulan, pencapaian inisiatif Padanan Kerjaya JTDC. Okey, 75,573 peluang pekerjaan baharu bermula tahun 2022 hingga 2025. 24,584 pekerjaan baharu direkodkan. 37% peningkatan pekerjaan baharu pada tahun 2025 berbanding tahun 2024 dan juga 8,537 anak muda Johor berjaya memperoleh pekerjaan gaji lebih RM4,000 sebulan. Wow. Untung ya untuk anak-anak kita, generasi-generasi baru ni. Alhamdulillah, rezeki untuk adik-adik yang sambung belajar, ada peluang bekerja, juga peluang sambung belajar-belajar. Lepas tu kita bekerja di negeri kita sendiri, negeri Johor Darul Ta'zim. Okey, pukul 3 petang nanti kita akan dapat dengarkan muzik tanpa henti dan juga saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Johor FM. Kita boleh sembang-sembang kat situ. Okey, pukul 4 kita akan dapat dengarkan berita.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Johor FM.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dilepaskan. Ayat contoh, wanita itu melepaskan jawatannya sebagai kerani di jabatan itu kerana mengharapkan pekerjaan lain yang lebih lumayan. Namun, tindakannya ibarat harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Itu dah bersama daripada Jamal Mirdad dengan lagu bertajuk Cinta Anak Kampung. Betul kata Jamal Mirdad, kalau cinta dah melekat ni, gula jawa pun rasa coklat. Gula jawa ni yang saya tahu adalah asam jawa. Ha, kalau kita panggil asam jawa kot eh. Asam jawa ni rasa coklat. Kalau budak-budak sekarang macam alah bercinta kentut pun wangi lah gitu. Kan lebih kurang gitulah ayat-ayat budak-budak sekarang. Kan okay, selama pukul 5.26 minit petang berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda. Macam segmen variasi permata edisi hari ini. Terima kasih pada anda cuti-cuti pun pilih Jor FM. Terima kasih. Okey, kepada yang baru saja mendengar, anda temankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista. Sehingga jam 6 petang, saya dah temani anda seawal jam 12 tengah hari tadi, 6 jam dalam variasi permata. Dan insyaAllah untuk jam yang terakhir ni, kita banyak lagi lagu-lagu lama kan. Ada juga lagu Arab, saya selitkan juga untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar. Ini hiburan untuk kita semua, mungkin dalam kenderaan, sedang memandu. Mungkin ada juga yang sedang bertugas macam saya juga. Kan, macam Jamal Amal juga ada bertugas hari ini. Mungkin ada pendengar-pendengar lain yang sedang bertugas, berada di premis-premis pendagangan, sambil-sambil tu dengar pula Jor FM. Terima kasih, alhamdulillah pilih kami. Saya harapkan agar lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda di awal pertemuan kita tadi jam 12 tengah hari dan insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti memberi hiburan kepada anda dan kurangkan stres lah. Janganlah eh, jangan nekan-nekan sangat kalau kerja tu eh. Bos pun jangan nekan-nekan sangat suruh anak buah kerja, jangan. Kerja-kerja kita buat santai eh. Kalau kita suka dengan kerja kita, insyaAllah kita akan buat kerja kita dengan senang hati, insyaAllah. Kira hari ini dah masuk tahun baru tau, bagi tahun 1448 Hijriah, alhamdulillah. Dan semoga tahun ini lebih baik berbanding tahun lepas. Kita cuba buat yang terbaik untuk tahun ini. Semoga diterima terutamanya amalan kita kan. Dipertingkatkan lagi mungkin budi kita. Adab kita sebenarnya penting. Budak ni belajar pandai-pandai, adab tak ada. Adab mana, adab kat mana. Payah, adab sebenarnya kena berada di paling atas tak kira lah eh. Dalam segi pekerjaan kita, dalam segi percakapan kita, pergaulan kita, adab tu kena ada. Cuma kadang kalau marah tu kan terlepas juga nak buat macam tu, marah betul ni, marah betul. Jadi adab tu kadang jatuh nombor dua, tapi tak apalah. Nak buat macam mana, kadang-kadang saya pun macam tu juga. Tapi yang penting adab kena jagalah eh, dengan orang tua, dengan orang sebaya dengan kita, orang lebih muda dari kita kan, dia kena ada adab-adabnya. Yang sebaya macam mana, yang lebih tua macam mana, yang lebih muda daripada kita macam mana, kita nak jaga adabnya kan. Dalam bertutur, dalam perbuatan, kalau nak lalu depan orang tua tunduk sikit. Kalau depan orang lebih muda mungkin senyum baru lalu macam tu kan, takut kita menyinggung. Mungkin orang tengah berborak-borak, kita lalu macam kacau pula dia ni kan. Mungkin okay, yang penting kita terus dengar Jor FM Permata Selatan. Okay, kita nak teruskan hiburan, tak nak cakap banyak. Sebab saya tahu yang memandu ni lebih suka dengan hiburan, dengan lagu, betul tak eh. Kita dah bersama dengan Mas Idayu, Robek Hatiku untuk anda.

Itu lagu yang dinyanyikan oleh Amy Masura dan juga Glenn dengan lagu bertajuk Dengarkanlah. 5.43 minit petang. Cukuplah tugasan saya untuk temani anda dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat dalam segmen yang sama, iaitu variasi permata 12.30 hari hingga 6 petang. Selepas ini, rakan setugas Syamito pula insyaAllah akan temani anda di segmen yang terakhir di Jura FM, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12 malam. Yang penting terus dengarkan Jura FM, teman-teman, tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, jadikan Jura FM teman anda. Di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Saya akan undurkan diri, kita bertemu lagi pada hari Jumaat ini dalam segmen yang sama, variasi permata kita. Assalamualaikum. Salam al-hijrah. Salam tahun baru untuk semua. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab yalah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang tak ada plan lagi lah. Sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni. Kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar, nak buka kedai baru pun, at least kafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini? Okay. Betul. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kimpi tu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Soul tadi lah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasihlah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni.
3: This on air. Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
0: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
4: Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Bertemakan saya Isyam Abdul Samad bersama itu hinggalah ke pukul 12 malam untuk di mana Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026, dan insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Dan berikut dikongsikan waktu solat pada maghrib bagi Zon 1 Pulau Auda, Pulau Pemanggil pada pukul 7.12 minit malam. Zon 2 Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.14 minit malam. Dan bagi Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.15 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor pada pukul 7.19 minit malam. Dan turut dikongsikan waktu solat fardu insyak bagi Zon 1 Pulau Auda, Pulau Pemanggil, 8.28 minit malam. Zon 2 Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 8.29 minit malam. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.30 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor pada pukul 8.34 minit malam. Demikian tadi waktu solat pada maghrib dan juga waktu solat pada isyak bagi setiap zon di negeri Johor Darul Ta'zim. Dan kepada anda terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Saudara yang dirahmati Allah, dalam diam, dalam sunyi, ada satu tempat yang Allah nilai lebih daripada rupa, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada segala yang zahir. Itulah hati kita. Hati ini ibarat sebuah taman. Kalau kita tanam dengan bunga keikhlasan, ia akan mekar, harum, akan menenangkan. Tapi kalau kita siram dengan racun, racun hasad, dengki, iri hati, maka layulah dia, gelaplah ia, rosaklah keseluruhan kehidupan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah, dalam jasad itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad yang lain akan jadi baik. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk, maka semuanya akan buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah taman hati kita sedang berbunga atau sebenarnya sedang diracuni tanpa kita sedar? Yang pertama, sifat hasad merosakkan iman. Hasad bukan sekadar perasaan tak suka. Dia ni sebenarnya tanda kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Seolah-olah kita berkata dalam hati, kenapa dia dapat? Kenapa aku tak? Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagikan rezeki antara mereka dalam kehidupan dunia. Contohnya, kita tengok jiran beli kereta baru, hati mula rasa panas je. Padahal mungkin Allah bagi kita kesihatan yang lebih baik, keluarga yang lebih bahagia. Hasad ni dia perlahan-lahan merosakkan iman, kerana kita tidak lagi percaya kepada pembahagian Allah. Yang kedua, sifat hasad boleh menutup mata daripada nikmat sendiri. Orang yang hasad, dia selalu melihat ke atas, dia lupa melihat ke bawah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, kita iri hati kawan bercuti dekat luar negara, tapi kita lupa kita masih ada ibu ayah, ada makanan, ada tempat tinggal. Hasad ni menjadikan kita buta. Nikmat yang banyak rasa sikit, nikmat yang sikit pada orang lain rasa besar. Yang ketiga, hasad boleh menjadikan hidup menjadi sempit. Allah sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Surah Taha. Orang yang hasad, hidup dia tak pernah tenang. Siang gelisah, malam resah. Contohnya, setiap kali buka media sosial, hati sakit. Tengok orang berjaya, rasa tertekan. Padahal, masalahnya bukan pada orang lain, tapi pada hati sendiri yang tidak tenang.

0: sajadah akan mula berbisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Daripada hasad, lahirnya mengumpat. Daripada dengki, lahirnya fitnah. Contohnya, kita tak suka seseorang tu, lalu kita mula cerita buruk-buruk dia. Walaupun betul, tapi tetap berdosa. Apatah lagi kalau sekiranya ditambah-tambah. Akhirnya hati rosak, hubungan rosak, pahala pun habis. Dan yang kelima, penawar sifat hasad adalah zikir. Zikir ini dia menghidupkan hati. Setiap penyakit ada ubat dia. Dan ubat hati adalah zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Hati yang selalu berzikir sukar untuk ada hasad. Kenapa? Kerana dia tahu semua itu datang daripada Allah. Contohnya, bila kita tengok orang lain berjaya, kita ucap Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan membandingkan, tapi mendoakan. Hasad ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah racun yang tidak berbau. Dia masuk ke dalam hati tanpa kita sedar. Tapi kesan dia menghancurkan iman kita, merosakkan segala amal kita, memusnahkan ketenangan-ketenangan kita. Maka hari ini, mari kita bersihkan taman hati kita, buangkan racun-racun hasad, tanamkan bunga-bunga syukur, siramkan dengan zikir-zikir, bajakan dengan doa-doa. Semoga kita kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebut dalam Al-Quran, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah,

kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Daulatul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa Taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ada ayat yang mahal. Setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qatih, iaitu kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibn Kathir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qatih. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin, iaitu apa dia?
Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, "Ya Tuhanku," iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat." Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. "Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh." Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan, maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh." Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairul jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sai Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Center Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah dengan Setitis Darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyK beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas johan bintang kecil kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, kita mendoakan pada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, jiran tetangga yang barangkali mereka ini diuji yang belum dikurniakan anak. Maksudnya mereka berkahwin tetapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata atau anak buat mereka. Malah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga di kalangan mereka yang lama berkahwin namun diuji dengan keguguran anak tadi. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kesabaran yang ada pada diri mereka suami isteri, Allah kuatkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Ishaq bin Yazid qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin Hunzalifah wa kana la yuladu lahu faqala la an yulada li fil Islam waladun saqatun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min an takuna liya dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnul hanzaliyati mimman baya'a tahta syajarati. Maksudnya daripada Yazid ibnu Abu Maryam, daripada ibunya, daripada Sahal ibnu Hanzaliyah, dan adalah dia tidak mempunyai anak. Maka dia berkata bahawasanya diperanakkan bagiku pada masa Islam seorang anak yang mati kerana keguguran. Lalu aku mengharapkan pahala daripadanya lebih aku sukai daripada bahawa aku mempunyai dunia seluruhnya dan barang yang ada padanya. Dan adalah Ibnu Al-Hanzaliyah di antara sahabat yang berbaiah di bawah pokok, iaitu Baitur Ridwan, Baiatur Ridwan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, diuji dengan tidak ada zuriat, cahaya mata, namun Allah hadirkan seketika, namun diuji kembali dengan keguguran. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, anak yang gugur, ini berita gembira untuk sahabat yang diuji sedemikian. Anak yang gugur menjadi syafaat untuk ibu bapanya. Dalam sebuah riwayat hadis oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke syurga dengan tali pusatnya jika ibunya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan, dicatat sebagai pahala dan ujian yang besar. Masya-Allah, tabahlah, sabarlah. Juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun anak tadi ini keguguran, tetapi ia tetap dikira sebagai anak dan disebut dalam hadis-hadis sebagai hamba kecil yang tidak berdosa yang akan masuk syurga dan boleh menarik ibu bapanya bersama ke dalam syurga tersebut. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sinilah kita melihat bahawa di balik ujian, kesusahan, kesedihan, Allah datangkan keistimewaan, Allah datangkan ganjaran syurga di sisinya. Masya Allah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

Jurnal FM Permata Selatan 9.30 minit malam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jurnal FM Permata Selatan. Bertambahkan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk Melodi Permata untuk edisi hari ini Rabu 17 Jun 2026. Okay. Dan kepada peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, kehangatan terus terasa. Okey, dan esok 4 lagi perlawanan mana pinat-pinat Cristiano Ronaldo. Okey, esok pagi pukul 1 pagi akan bertemu Portugal bertemu dengan Congo, dan seronoknya untuk kumpulan L, England. Okey, mana pinat-pinat Ken. Okey, England akan bertemu dengan Croatia, dan seronoknya bagi kumpulan L, satu lagi perlawanan iaitu Ghana akan bertemu dengan Panama, dan dalam kumpulan K pula Uzbekistan akan bertemu dengan Colombia. Pada pukul 10 pagi, England bertemu dengan Croatia. Pada pukul 4 pagi, Ghana bertemu dengan Panama pada pukul 7 pagi. Dan Uzbekistan bertemu dengan Colombia pada pukul 10 pagi. Empat perlawanan. Okay. Bagi kumpulan K dengan dua perlawanan, dan L, kumpulan L bagi dua perlawanan yang akan berlangsung esok pagi. Okay. Pukul 1 pagi, Portugal bertemu dengan Congo. 1 pagi, 4 pagi pula England bertemu dengan Croatia. 7 pagi, Ghana bertemu dengan Panama, dan Uzbekistan bertemu dengan Colombia pada pukul 10 pagi. Okey, baik, dan seterusnya macam biasa malam ni saya nak tunjukkan lagu-lagu pilihan anda untuk ruangan seleksi bagi zon seleksi, antaranya lagu kiriman daripada Kamsiah Mahan dengan lagu pilihannya Arham Datuk Syarifah Aini, Kau Racun Hidupku, dan seterusnya lagu kiriman daripada Haikal dengan lagu pilihannya Roti daripada Meditasi Demi Rindu Kita, dan seterusnya lagu kiriman daripada Jati Awang Kampung Orang Asli. Okey, Tanah Abang Mersing nak dengarkan lagu pilihannya daripada Mega Sekutum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata Ruangan Seleksi hinggalah ke pukul 11 malam nanti. Terus kekal dengar Jor FM Permata Selatan. Okey, mesti di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dilepaskan. Ayat contoh, wanita itu melepaskan jawatannya sebagai kerani di jabatan itu kerana mengharapkan pekerjaan lain yang lebih lumayan. Namun, tindakannya ibarat harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Some go.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti dilepaskan. Ayat contoh, wanita itu melepaskan jawatannya sebagai kerani di jabatan itu kerana mengharapkan pekerjaan lain yang lebih lumayan. Namun, tindakannya ibarat harapkan kuning kuah kambih cangkuk terubuk ditinggalkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Makes the space. Oh, he's got a wonderful goal.

0: setitis darah mampu memberi sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jangan lepaskan peluang bersama Johor FM dalam siaran luar Yok Sain Khas Johor FM secara langsung dari Pusat Derma Darah Jauhar Aras 4, Centre Court, The Mall, Mid Valley South Key, Johor Bahru pada hari Khamis 18 Jun 2026 jam 2 petang sama DJ Suzy, DJ Taufik dan DJ D. Ikuti pelbagai perkongsian menarik mengenai kepentingan pendermaan darah. Ingat, setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat semasa mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farin,

0: internet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.
3: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM,
3: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuqa wal-isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin ya Allah janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati yang paling bererti yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua jadikanlah penutup hari ini ya Allah sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim mengakhiri penutup hari kami ini kami bertaubat kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar taubat ampunilah dosa-dosa kami ampunilah segala kesalahan kami sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin ya Allah ya Rahman ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anastasia.
4: Saya Syarif.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12.30 malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalinya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Taman Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu Hanim. Di sini menemani anda jam pertama ini dan habis dah jam pertama ini. Masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Congo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Congo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111. Teruskan bersama Nasional.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sörner FM sind derzeit die Hand.
1: Den Arkan, doblas malam hier in Lampagi. Gen, worum handelt du?
2: National FM.
3: Pandang mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Brothers Cat.
6: Dari Mesh 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Halo, saya Fran.
3: Terus dengar National FM sentiasa di hati.
9: Mini Piala Dunia.
10: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
11: Come on.

Calls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhmovos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit di CLD Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari, Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Buruh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit. Ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong. Moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ada lagi bicara nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2:30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam di Portugal dengan Kongo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay. Video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada, jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1, masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my, antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hati Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini, Mr. Joe. Ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penerimaan RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga

perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah, hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Menjana, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam, DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda, supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mikäsi, Radiomisan Mikäfi, National FM, sentiasa.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, Hani masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia, masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi, namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Mungkin kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada, okay? Walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: outlet celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu? Sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu

pukul 4 lebih ni kan, ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat Kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati, inilah Geng Buruhantu.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kem Buruh Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan dan juga saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tidur. Itu gurau jelah. Ada, jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis hak baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serba mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu riyadun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah ayu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini indahnya bulan-bulan bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, tadi kita dah bincang dah pasal hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gami wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita itu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi pekerja yang paling cermelang. Nak jadi oh ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nak tahun lepas ni, kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insyaAllah amalan kita lebih baik. Kalau kita kata, kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Pakai mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jaga rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innalladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah tushrik wa Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya selalu, marabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, marabbuka madinuka. Rasanya lah, ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu. Taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad, Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Kaabah. Dah, rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Naklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu. Pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar pada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, barang-barang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran sembahyang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Tak boleh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib sampai tak boleh. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Tak boleh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. bolak-balik. Tak apa, tak ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu, waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Nas reti. Inna Atayna reti. Itu kan Quran. Baca. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ini dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau namanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, walau dalam 13, 14, 15 waktu putih tu, ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut, terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang, yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan-Tuhan. Ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Hisap diri kita ni, kita kena muhasabah diri kita ni. Hisap diri kita sebelum kamu dihisap oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisap kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit. Berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik. Kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni, ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: dan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gus Manta, Mio Adlan, Anas Fahin, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Ani mengundurkan diri. Assalamualaikum.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwaban ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menggenggam hati-hati kita, yang membolak-balikkan rasa dalam jiwa manusia. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling bersih hatinya, paling luhur jiwanya. Tajuk kita kali ini adalah hasad adalah ujian bagi orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hidup ini bukan sekadar ujian pada harta, bukan sekadar ujian pada kesusahan, tetapi ada satu ujian yang sangat halus, sangat senyap, namun sangat berbahaya. Ujian itu adalah ujian hati. Bila mata melihat orang lain lebih berjaya, bila telinga mendengar orang lain dipuji, bila hati terasa sempit tanpa kita sedari, maka di situlah bermulanya ujian. Ujiannya sama ada kita redha ataupun kita hasad. Yang pertama, kita perlu tahu hasad adalah ujian iman. Adakah kita percaya Allah itu Maha Adil? Allah sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Hasad ini ibarat dia ini bukan sekadar rasa tidak suka. Ia adalah tanda kita mempersoalkan pembahagian Allah. Contohnya, kita tengok kawan kita naik pangkat, hati kita cakap, kenapa dia, kenapa bukan aku? Seolah-olah kita lupa Allah itu Maha Adil. Allah Maha mengetahui siapa yang layak. Orang yang beriman, bila diuji sebegini, dia tunduk. Dia akan berkata dalam hati, ya Allah, engkau lebih tahu. Yang kedua, nikmat orang lain adalah ujian kita. Allah nak tengok reaksi kita. Setiap nikmat yang kita tengok pada orang lain sebenarnya bukan ujian untuk dia je, tapi ujian untuk kita yang melihat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebut dalam Al-Quran, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Contohnya, kita nampak jiran beli kereta baru. Kita nampak sahabat kita hidup mewah. Ketika itulah Allah sedang melihat adakah kita ini bersyukur ataupun kita mengeluh. Adakah kita mendoakan atau membandingkan. Yang ketiga, orang beriman akan mendoakan, bukan membenci. Hati orang beriman dia tak sempit. Hati mereka luas, penuh dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia cintai saudara dia apa yang dia cintai untuk diri dia. Contohnya, kalau kita nak rezeki kita luas, maka doakan juga untuk orang lain. Kita bila kita lihat orang lain berjaya, ucapkanlah, ya Allah, berkatilah dia dan kurniakan juga kepada aku dengan cara yang engkau redai. Itulah tanda hati kita hidup. Yang keempat, hasad menjauhkan seseorang daripada syurga. Syurga adalah untuk hati yang bersih. Hasad bukan perkara kecil. Dia boleh memakan pahala kita sedikit demi sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu daripada hasad kerana hasad itu memakan pahala seperti api memakan kayu. Bayangkan, kita solat, kita sedekah, kita buat baik, tapi kerana satu rasa hasad, semuanya hangus. Syurga tu bukan untuk kita yang penuh dengan dengki, tapi untuk hati yang bersih, yang tenang. Dan yang kelima, penawarnya ialah latih hati kita menerima. Belajar ucap alhamdulillah. Penawar kepada hasad bukan dengan harta, tapi dengan latihan hati. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Latih diri, Bila orang lain dapat sesuatu, kita ucap Alhamdulillah. Walaupun bukan kita yang dapat, tapi kita tetap memuji Allah. Contohnya, kawan kita dapat rumah baru, kita mungkin belum mampu, tapi kita tetap berkata Alhamdulillah. Semoga Allah juga luaskan rezeki aku. Inilah latihan yang menjadikan hati kita tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian hati ini tak nampak, tapi ia menentukan ke arah mana kita. Adakah kita menuju syurga atau kita sedang menjauhkan dari syurga? Maka marilah kita berdoa, Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala sifat hasad. Lapangkanlah jiwa kami dengan redha. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa bersyukur kepadamu. Dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan hati yang sejahtera. Amin Ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Waqar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, dengan berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat penjelasan berhubungan apa yang dikatakan ujian ke atas seorang muslim. Ujian ini ataupun disebut fitnah, ya. Berarti ujian. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak terlepas daripada menghadapi ujian. Di mana kita berpandu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim, dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Jadi dalam menghadapi ujian ini atau fitnah ini, seorang mukmin perlulah selalu beringat, jangan lalai, supaya mendapat kemenangan sebenar di dunia hingga ke akhirat. Maka di antara ujian itu ialah kesalahan dengan keluarganya, kesalahan-kesalahan seorang dalam mentadbir hartanya, kesalahan-kesalahan dengan anaknya, dan kesalahan-kesalahan dengan jiran tetangganya. Ya, jadi maknanya kita akan mendapat ujian ini daripada keluarga, umpamanya ujian seorang suami atau bapa terhadap perlakuan isteri dan anaknya. Itu ujian, boleh menimbulkan perasaan taksub dan bertindak secara membuta tuli dan melakukan suatu perkara demi kepentingan diri tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Jadi kesudahan, kemudahan-kemudahan seperti pangkat dan keturunannya akan menyebabkan menjadi sombong dan bongkak. Begitu juga kadang-kadang mendapat ujian dengan hartanya, yang mana akan melalaikan seseorang itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Dan tinggal semayang, lambat semayang. Demikian pula ia akan menimbulkan perasaan terlalu heloba, melonggokkan harta sehingga tidak mahu mengeluarkan zakat, tidak membantu orang miskin dan sebagainya. Begitu juga ujian dengan anak, yang mana ia akan menimbulkan perasaan keterlaluan kasih dan sayangnya kepada anaknya sehingga menyibukkan dia terlupa untuk berbuat kebajikan. Sanggup pula berusaha memberikan kebahagiaan, keseronokan tanpa menghiraukan sama ada benar atau salah kepada anak tersebut. Ini menyebabkan ibu bapa menjadi penakut, bakhil, tidak mahu membuat kebajikan, berduka cita yang keterlaluan apabila anak-anak ditimpa sakit atau kemalangan. Begitu juga ujian dengan jiran tetangga, di mana keadaan tidak bersepahaman berlaku disebabkan masalah yang kecil, remeh, selalu menemukan pergaduhan, timbul hasad dengki, bongkak dan sombong, bermegah-megah dengan harta, pangkat dan keturunan sehingga mengeruhkan suasana hubungan dengan jiran ini. Tiada usaha langsung untuk mewujudkan persahabatan, rasa tanggungjawab sebagai seorang jiran. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana kita cara untuk melepaskan ujian ini? Mana semua perkara sebab boleh diterapur, tertutup kesalahannya dengan menunaikan solat di antaranya, berpuasa, bersedekah, menyeru kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran. Ini bermakna segala dosa-dosa kecil yang timbul daripada ujian tersebut akan dapat dihapuskan atau ditutup dengan menunaikan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Rasulullah SAW memandu kita dalam hadisnya, As-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma majtanabat al-kabair. Maksudnya, solat kepada satu solat yang lain adalah kafarah, yakni penghapus bagi perkara di antara keduanya selama ia tidak melakukan dosa besar. Sebab dosa besar ini perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dosa sekecil boleh terhapus dengannya, iaitu dengan solat, dengan amalan-amalan soleh yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innal hasanat yuzhibunas sayiat, dalam surah Hud ayat 114, yang bermaksud sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama solat itu, sama ada solat fardu atau solat sunat, menghapuskan kejahatan, iaitu kesalahan dosa-dosa yang kecil. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, daripada pengajaran daripada ayat Quran tadi dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, tiap-tiap seorang itu akan menerima ujian. Semua kita ni umat manusia akan menerima ujian dalam hidup kita di dunia ini. Maka ia perlu sentiasa berwaspada agar mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di mana ujian-ujian itu bukanlah hanya perkara-perkara yang buruk saja jadi ujian, malah perkara-perkara yang baik seperti nikmat menjadi ujian, pangkat menjadi ujian, kedudukan juga menjadi ujian, bahan ujian bagi menentukan kejayaan kegagalan seseorang. Perkara-perkara selalu dihadapi oleh seorang anak, isteri, kaum keluarga, jiran tangga serta harta kekayaan, semua itu perkara biasa yang tidak boleh terlepas bagi seseorang. Akan berlakulah beberapa kesalahan di dalam menghadapi keadaan tersebut. Maka bagi seorang mukmin, mereka ada terlanjur melakukan kesalahan, hendaklah ia segera menghapuskan kesalahan itu dengan cara menunaikan solat, puasa, solat sunat, bersedekah, bekerja menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan dengan melakukan banyak kebajikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang berbentuk dosa kecil, dan supaya insaf, ada kesedaran untuk menghadapi keadaan yang lebih buruk, lebih baik lagi untuk masa-masa akan datang. Mudah-mudahan kita semua sentiasa meneruskan usaha kita untuk berpandukan kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di ruang udara Johor FM Permata Selatan untuk ruangan Aura Permata pagi ini. Saya Saufi Nawawi dan juga Cik Kis bersama-sama dengan anda.
1: Hari Khamis yang manis. Pertemuan kita hari ini 6.34 minit pagi. Apa khabar untuk anda semua? Semoga hari ini bangun dengan semangat, dengan penuh ceria untuk mulakan tugasan kita dan mulakan hari ini dengan penuh semangat.
0: Ya, mudah-mudahan lah kan. Kadang-kadang satu hari cuti yang diberi tu di pertengahan minggu tu, dia rasa dia lain tau. Sebab ibaratnya macam kita kerja, kita baru saja rehat Sabtu Ahad. Lepas kerja Isnin Selasa, Rabu cuti lagi. Dia macam kerja sini, macam bestnya. Best kan kalau kita kerja 2 hari kerja sehari cuti, 2 hari kerja sehari cuti.
1: Tapi itulah, dia kena permulaan hari tu kena semangat lah. Kena semangat. Umpamanya macam hari Isnin kan, biasa kadang tu lemau.
0: Kan? Itu sebab 2 hari.
1: Sebab 2 hari
0: sebab
1: je.
0: Sebab tu kata tak boleh cuti lama-lama sangat.
1: Sehari ni cukup.
0: Macam yang cuti raya haji tu hari kan. Ada yang sampai lupa kerja kat mana?
1: Itu 2 minggu mungkin.
0: Macam awak kerja, awak cuti kan 2 minggu.
1: Apa pula, tak sampai 2 minggu. Sebab tu campur dengan kursus lain.
0: Sama lah tu, tak masuk ofis. Baik, apa pun tanda pagi ni, semoga ceria. Okay, selamat menikmati sarapan anda. Sarapan apa pagi ni? Sarapan yang berhasiat, jangan lupa. Yang paling penting, memberikan tenaga yang baik untuk anda. Kalau-kalau lah yang memang tak berkesempatan lah untuk buat sarapan sendiri, bolehlah cari-cari kat luar. Tapi carilah kalau boleh kawasan apa, kedai makan yang bersih.
1: Betul. Tapi kalau kita tak ada nak sempat tu kan, tadi pagi tadi kan saya tengok contoh macam kita punya tekniker kat belakang Kak Ida kan, pagi-pagi dah makan buah naga tau.
0: Pagi-pagi makan buah naga.
1: Buah naga.
0: Oh, tu yang dia kejam-kejam macam jadi apa? Kejam jadi macam naga kan.
1: Jangan bertukar jadi naga.
0: Macam nak peti. Tak ada lagu lah je.
1: Tapi sebenarnya itulah antara makanan yang kita berkhasiat. Kadang tu kita mungkin boleh ambil buah-buah yang senang, yang mengenyangkan, macam pisang kan. Untuk sarapan pagi kita. Tak semestinya pas sarapan pagi ni nak kena cari yang makanan-makanan berat kan.
0: Kecuali kalau macam orang kerja besar. Orang kerja berat.
1: Nak kena cari nasi juga kan. Nasi ambon juga pagi-pagi
0: Tak lah. Sebenarnya nasi ambon. Nasi kerabu pun okey. Baik, apa pun tak nak, semoga ceria bersama-sama dengan kami pagi ni. Okey, sekarang kita ada Amira Osman. Ini dia, hati-hati untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. DJ Sophie Nawawi dan DJ
1: Tikin, jom dengar Johor FM.
2: Ya, yes, semestinya Johor FM pilihan anda pagi ini. Sofie dan juga Cik Ki sampai pukul 12 tengah hari nanti.
1: Jom dengar bersama dengan kami. Semoga terhiburlah dengan

0: kadar kelahiran yang semakin menurun
1: di Malaysia.
0: Di Malaysia.
1: Oh.
0: Okey. Baik, Malaysia merekodkan hanya 414,918 kelahiran hidup setakat 2024. Yang mana itu merupakan jumlah terendah sejak tahun 1980. Dan wow, angka ini turun 9% berbanding tahun sebelumnya ketika kadar kesuburan negara pada sekitar 1.6 anak bagi setiap wanita, jauh di bawah paras ganti populasi 2.1.
1: Yelah, kita kalau tengok sekarang ni kan, adik-beradik mak ayah kita dulu kadang tu belas orang.
0: Ya, yeah, kalau kita ambil contoh macam golongan boomers lah kan, yang lahir sekitar tahun ya 50-an sampailah ke berapa, sampailah ke 60-70 lah kan. Ataupun kita tanya sendirilah mak ayah kita.
1: Betul.
0: Kata-kata adik-beradik mereka adalah lebih daripada 7 ataupun 8 orang. Maknanya ada yang 10.
1: Betul.
0: Ada yang 12. Kan.
1: Kalau adik-beradik mak saya 10 orang.
0: 10. Tapi kalau masuk pula Gen Y, kan yang lahir tahun 80 sampai kalau Gen X lah. Gen X pun lebih kurang, anak pun, adik-beradik pun dekat 10 orang. Masuk macam kita Gen Y 81 hingga tahun 90 lebih kan. Di kalangan kita lah, adik-beradik kita rata-rata dah jadi 6 ke 10 orang. Ada yang 7, ada yang 8 tu lah.
1: Betul.
0: Masuk pula Gen Y yang melahirkan anak,
1: dia turun lagi.
0: Rata-rata sekarang Gen Y yang melahirkan anak, bawah, kalau kita tanya, kebanyakannya bawah 5. Berapa anak lah? 3 dah cukup lah. 2 cukup lah.
1: Kan? Nampak tak dia punya tu semakin menurun, menurun, menurun. Mungkin bukan orang tak nak beranak mungkin. Sebab fikirkan faktor ni lah. Faktor kos dia, kalau nak hantar pengasuh 7,800 tau.
0: Adakah itu sebenarnya yang menjadi punca? Adakah ataupun adakah masalah kesihatan itu sendiri?
1: Mungkin ada juga masalah kesihatan. Mungkin ada yang kahwin pun agak lewat. Kan? Jadi macam terhad lah saya rasa untuk beranak ramai tu. Setakat 3 orang cukup. Contoh. Kan?
0: Lebih bagi kalau kadang-kadang yang dah dapat sepasang kan. Anak apa 2, seorang lagi seorang puan. Okeylah, okay, cukup lah.
1: Okey, cukup. Mungkin dah fikir, okey dah cukup lah. Kita fokus yang mana ada. Mungkin sekarang ni ramai yang berpendapat macam tu.
0: Betul, okay.
1: Kan?
0: Baik, kalau tren ini berterusan, 20 hingga 30 tahun lagi, negara kita akan ada lebih ramai warga emas sebenarnya. Tetapi lebih sedikit anak muda untuk bekerja. Jadi pada tahun 2000 juga Malaysia pernah mencatatkan 537,853 kelahiran hidup. Maknanya ini satu jumlah yang tinggi berbanding tadi. Kalau saya kira, saya kongsikan faktanya, 2024 hanya 414,000, nak dibandingkan dengan 537,853. Okay, jadi ini sebenarnya petanda, ini tanda bahawa anak Malaysia semakin sedikit lah. Keluarga muda semakin kecil dan negara sedang menuju ke arah populasi menua dengan lebih cepat.
1: Betul juga tu kan. Nanti bila ramai-ramai dah tua, yang tinggal yang muda sikit.
0: Muda tak ramai.
1: Macam mana tu?
0: Jadi sekarang ni macam mana? Cubalah jaga kesihatan. Jaga kesihatan, amalkan pemakanan yang sihat. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lebih lah. Mudah-mudahan yang mana belum lagi ataupun yang kata masih lagi berusaha kan. Tengok orang ada menimang cahaya mata tapi ada yang dah berkahwin hampir 10 tahun. Masih lagi belum dikurniakan cahaya mata tu. Teruslah berusaha. Yang paling penting jaga pemakanan. Kalau sebelum macam sebelum ni, kita bawakan dalam Nur Sakinah tu. Nasihat daripada pakar kita adalah buatlah pemeriksaan sebenarnya.
1: Okey, saya ingat Dr. Aisyah tu kan.
0: Betul,
1: maknanya kena jaga kesihatan tu daripada awal sebenarnya. Bukan maksudnya sebenarnya anak muda ni lah elakkan makanan-makanan ringan, makanan itu yang tak berkhasiat tu kan.
0: Dia memberi kesan sebenarnya kepada tahap kesihatan tubuh badan kita.
1: Betul.
0: Baiklah, kita nak teruskan lagi buruan untuk anda. Sekejap lagi ada Vitamin Jiwa kita dengarkan. Sekejap je, okay, untuk anda. Terus dengar Jor FM. Ada lagu ini, Anwar Zain, Bila Resah. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu sekarang 6.55 minit pagi.
1: Baik, untuk anda yang baru saja masuk ke dalam kenderaan nak memulakan perjalanan 6 pagi ni, berhati-hati di jalan raya, nak hantar anak sekolah, hari gelap lagi ni, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda, okey?
0: Pastikan segala barang-barang penting anda dah pun berada di tangan anda. Kadang-kadang kena fikir apa nak kena bawa, eh? Semalam teringat, oh hari ni nak bawa ni, hari ni nak bawa itu. Janganlah kalau-kalau ada benda-benda yang tertinggal. Kadang-kadang ada setengah orang kerja ni, kerja bawa balik rumah.
1: Betul.
0: Kerja bawa balik rumah.
1: Dia punya mungkinlah ada file atau dokumen yang penting.
0: Tak semestinya orang kerja-kerja pejabat lah. Kalau orang kerja kebun pun kerja ada yang bawa balik rumah.
1: Memanglah. Contoh bawa balik apa?
0: Contoh macam bawa balik peralatan.
1: Peralatan yang bekerja. Nak bekerja tu lah. Bawa balik barang-barang. Cangkul lah, senang cerita.
0: Cangkul ke, sabit ke, ataupun tools spanner ke dan sebagainya. Kan nanti sampai-sampai sana macam nak buat kerja ni barang tak ada lah, macam tu.
1: Dah orang kata dah tak boleh nak buat kerja, nak patah balik kerja. Rumah jauh.
0: Dia ibaratnya macam orang nak pergi mancing. Lepas tu jauhkan tertinggal. Macam mana?
1: Tak boleh nak pergi mancing
0: lah. Tak boleh lah. Kita patah balik jugalah.
1: Betul lah tu. Benda paling penting.
0: Benda paling penting. Jadi pastikanlah sekali-kali kena fikir. Pas kerja, telefon, sekali-kali dokumen kalau-kalau ada lah. Perlulah anda bersedia dengan segala barang-barang itu. Okay? Baik, kita menghampiri ke penghujung untuk jam yang pertama ni. Tepat pukul 7 pagi. Kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Untuk kita bawakan kepada anda utama 7 pagi. Sekejap lagi.
1: Pastinya kembali ke jam kedua pada segala informasi dan hiburan semuanya untuk anda.
0: Meneruskan hiburan sekarang kita ada Izhar Hanzi. Ini dia, dari bawah untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 65 juga kekal pada RM99 seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter, maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syaridah Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Dato' Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syaridah Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syaridah. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis berkaitan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dakwaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perhatian antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bagaimanapun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menandut masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, sayangi negeri kita, sayangi tempat kediaman kita kan. Inilah dia Bumi Bertuah. Seluruh bangsa Johor, terima kasih kerana terus menjadikan Johor FM ini sebagai radio pilihan anda waktu ini.
1: Aura Pembatan Mas lagi bertemankan Cik Giz dan juga Sofi. Waktu ini 7.15 minit pagi.
0: Ya, kita cerita sikit ni, kita nak berkongsi berkaitan dengan salah satu daripada isyarat lalu lintas lah Kiz. Sebab semalam saya ada tengok dekat media sosial. Ini semua dekat Facebook kan. Yang mana ada yang mempertikaikan apabila seseorang tu dia nak lintas jalan. Tapi tiba-tiba ada kereta. Dia nampak kereta tu macam agak jauh sikit lah kan. Ni ianya berlaku dekat R&R.
1: Okay, kan?
0: Bila kita nak jalan tu nampak ada kereta. Tapi kereta tu macam kereta tu pula yang marah kita. Dah tahu kereta dah nak dekat, kenapa lintas juga. Jadi Kiz, saya yakin anda ada faktanya berkaitan dengan kalau kita tengok nak lintas tu ada line kuning, ada garisan putih.
1: Betul. Ini bukan sekadar warna je . Bukan suka hati je nak letak color warna putih, warna kuning. Sebenarnya kalau kita tengok lintasan pejalan kaki tu warna putih sebenarnya. Jika anda sebagai pemandu kenderaan, wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas.
0: Okey, itu kalau garisan putih lah. Kita sampai, contoh garisan putih ni selalunya ada dekat depan sekolah
1: Depan sekolah, depan sekolah atau dekat trafik yang nak melintas dekat corner tu, perasan tak? Ada juga yang warna putih. Warna kuning. Warna kuning macam dekat depan pejabat kita ni pun ada warna kuning kan. Biasa kita tengok kan.
0: Itu bukan melintas. Itu petak kuning. Awak ni.
1: Silap.
0: Lintasan dah sekat R&R ada juga.
1: Yang warna kuning, okay, dia punya lintasan pejalan kaki. Jika pejalan kaki yang sampai dahulu, anda sebagai pemandu wajib berhenti. Jika kenderaan yang sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning tu.
0: Okey, senang cerita kalau lain kuning ni, garisan kuning adalah siapa sampai dulu.
1: Betul.
0: Ataupun siapa yang dahulu. Siapa dahulu dia lah dulu kan. Kalau kereta terlambat dan nampak ada orang lintas, dia kenalah berhenti.
1: Betul. Itulah ada perbezaan sebenarnya warna putih dengan warna kuning.
0: Kalau putih pula tadi, dia memang dahulukan pejalan kaki. Kalau anda sebagai pemandu kereta, motosikal ke, nampak ada garisan putih, ada orang nak lintas, anda wajib berhenti.
1: Betul.
0: Anda tak boleh tengok macam kita apa ni, kereta jalan dulu, orang tunggu, tak boleh.
1: Kan, jangan nak marah pula orang berlintas. Itu memang hak dia. Jadi sama-sama kita ambil tahu dan sikap pertimbang rasa untuk kita mematuhi peraturan jalan raya yang mampu mengelakkan kemalangan serta kita mewujudkanlah persekitaran jalan yang lebih selamat untuk semua.
0: Ya, itu semua kan dah belajar waktu nak ambil lesen dulu.
1: Betul.
0: Itu kalau disebabkan itu, kalau salah jawab dulu, tak lulus peksa.
1: Betul, ada exam dia kan. Tapi dulu boleh pula ingat
0: Dulu ingat.
1: Sekarang?
0: Sekarang ni dah rasa macam ikut diri sendiri.
1: Ikut diri sendiri
0: Sedap rasa mana dulu kan. Tak boleh macam tu.
1: Jangan macam tu.
0: Berhati-hatilah di jalan raya. Kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik untuk anda. Kita ada lagu ini daripada Noh Salih dengan Rahsia Tuhan. Semuanya untuk anda pagi ini, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terus lagi mendengarkan John FM waktu ini 7.22 minit pagi.
1: Baik, kita nak dapatkan laporan trafik waktu ini. Dah bersedia di talian kita ada ASP Fazri.
0: Silakan tuan dengan laporannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 17 Jun 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 214 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat satu kes kemalangan maut dengan dua kematian yang berlaku di daerah Kulai. Berikut merupakan laporan lalu lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi. Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai mengala ke pusat bandar semakin bertambah dan bergerak perlahan. Manakala dari arah pusat bandar mengala ke Skudai, lalu lintas perlahan tapi masih lagi bergerak lancar. Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang mengala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling mengala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju pusat bandar dan juga Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mula bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Lebuh Raya EDL laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam EDL Selang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Pada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Ingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Tinggi Johor. Terima kasih, selamat mandu dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Fazri atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, jom kita nak menuliskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi 7.30 minit pagi, kita ada berita Johor FM.
0: Ini dia Nora Arifin dan juga Putri Dahlia. Sabar untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Tanjung Berita. Baiklah, kami nak bawakan kepada anda untuk klik tajuk berita pagi ini. Sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor ditangguhkan. Kerajaan Negeri Johor mohon maaf atas penangguhan di saat akhir sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor 2026. Walaupun keputusan itu bukan berpunca daripada pihak mereka. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Datuk Zahri Sarip berkata, Kerajaan Negeri mengambil maklum bahawa pihak Felda Negeri Johor telah diarah untuk menangguhkan penganjuran sambutan itu yang dijadualkan berlangsung pada 20 hingga 21 Jun ini di Felda Ulu Belitung, Keluang. Dan beliau berkata, walaupun terpaksa menerima keputusan penangguhan yang dimaklumkan semalam dan hanya berbaki 4 hari sebelum tarikh pelaksanaan, komitmen Kerajaan Negeri Johor untuk terus menghargai, membela dan memperjuangkan kebajikan warga Felda tidak akan pernah terhenti.
1: Baik, lagi untuk klik tajuk berita sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah Hayati Nilai Penghijrahan Pengukuhan Ummah. Penghayatan terhadap nilai penghijrahan dan juga pengukuhan ummah menjadi fokus utama sambutan Maal Hijrah tahun ini yang berlangsung penuh penghayatan pada peringkat kebangsaan serta negeri pada hari Rabu semalam, dipenuhi dengan pengisian rohani termasuk alunan bacaan ayat suci Al-Quran, ceramah dan penyampaian anugerah tokoh. Dan sambutan tahun ini menyaksikan penekanan penting terhadap aspek kepimpinan bermutu demi kesejahteraan rakyat dan pembinaan tamadun yang lebih baik.
0: Ya, kalau kita cerita pula di negeri Johor, guys, seperti mana yang kita kongsikan dalam berita tadi, ini tak asing lagi orangnya, individu ini yang selalu bersama-sama dengan kita.
1: Betul.
0: Iaitu Profesor Datuk Dr. Kasim Tukiman yang telah pun diangkat sebagai penerima anugerah tokoh Maal Hijrah untuk sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Johor 1448 Hijriah 2026 Masihi pada hari semalam. Baik, kita sambung sikit lagi di sini. Ini berkaitan dengan Muhammad Puat Sah tidak pertahan kerusi Dun Rengit pada PRN Johor. Okay, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Dun, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi mengesahkan tidak akan mempertahankan kerusi Dun Rengit pada pilihan raya negeri PRN Johor yang dijadualkan berlangsung pada 11 Julai ini. Menurutnya, keputusan itu difikirkannya sejak setahun lalu dan hasrat berkenaan turut dimaklumkan kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor kira-kira 2 minggu lalu.
1: Baik, lagi untuk klik tajuk berita, kes rasuah kartel SPRM tahan 13 individu termasuk pengarah agensi kerajaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menahan 13 individu termasuk seorang pengarah dan bekas pengarah sebab agensi kerajaan di utara tanah air kerana dicaki meminta serta menerima rasuah berjumlah kira-kira 2.5 juta ringgit. Dan menurut SPRM, suapan itu dipercayai sebagai dorongan untuk melantik syarikat-syarikat yang dikawal oleh ejen kartel bagi memonopoli kerja lantikan terus serta sebut harga di agensi berkenaan.
0: Baiklah, kita nak sambung lagi sikit di sini. Dakwaan pukul pembantu rumah dua pasangan suami isteri ditahan semula. Okay, dua pasangan suami isteri yang sebelum ini direman sehari bagi membantu siasatan berhubung video tular memamparkan majikan memukul pembantu rumahnya ditahan semula awal pagi semalam. Empat suspek berusia antara 30 hingga 34 tahun itu ditahan pada pukul 1.30 pagi susulan laporan daripada dua lagi wanita warga asing yang dipercayai bekas pembantu rumah mereka. Semalam, dua mangsa itu yang sebelum ini dicari polis bersama pembantu rumah dalam video tular masing-masing membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Selatan dan IPD Johor Bahru Utara selepas dibawa pihak Kedutaan Indonesia dari Kuala Lumpur. Dan peguam yang mewakili Kedutaan Indonesia, Muhammad Daud Ismail, ketika dihubungi berkata pagi ini beliau hadir ke Mahkamah Johor Bahru bagi menjadi peguam pemerhati untuk proses permohonan reman terhadap semua suspek. Baik, itu antara yang apa yang sempat kami kongsikan kepada anda. Lain-lain perkembangan nanti kita bawakan dari jam yang untuk jam yang seterusnya. Susah pula.
1: Boleh-boleh di jam seterusnya.
0: Kurang bercakap ke kan?
1: Banyak, rasa dah banyak bercakap.
0: Banyak sangat bercakap. Itulah. Okeylah, ini dia. Kita ada JDB. Kisah mempelai untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Jam itulah.